0: Sholing medicine get lo singolo jo yesen jo no za be yo na sa yen ka ganya tia tron ka ganya ma yen e ke ji force one ore force one na ka shu neren jo kombo no na ba sha to son to la shu dur ko to kinde ji don tari ne meren ka tani mi asi shore force one in fact yes shu to la me yes shu to lari o tan kata si pork and carry force one super ne are force one plus ra do lin dari no on ki shu ro dur kulupi a jo na sa be dir wi ran ko nyek e ne do si ra ta nya po ki to ki na yo la ka jo kenya mal nera mbana aje na aye useseni lenye wale te pogre shata taasi shure force one amutu mte agrovets poke na bana nikita aneke de mehre naiko ngishu wa ntare na arabo shuru wale force one itu mte 125 ml 500 ml 1 liter tenebo 5 liters e badua na rara ene baswa minunok na itu mwaki arasi shure force one imu ya nkamponi high chem kia rale ni merite ningitesheni kia magramba enke soma kia magramba esukula jene kabara kwa tepat Dua ni yang kesumat orang kerolo show lemah. Nara kita graduate pun ada penting. Guna kira kira kita show ini nak kenya. Aduh kita show kita nasi musa fari komo Airtel lelo kira kira SMS entar ni yang kerana najum mayan terawak ke area dabo area ia tak soal ni out. Nampak tak siapa yang kesumat kita graduate kita nak kenya. Negeri nusa kita yone lagi leni meritai. Lima agent tu jatuh pat kita magrena sukul bana isi dan nak kita mayu nanyu rentu juga negeri ni suma. Mbana hii peratajwa na sabla hithirungu le enjuru renasi a research peratati ya tuwa enkesuma pa wakanda banya nasi na kato shaka research nasi beyo lunaju arasi enjuru rento kina jipitu mingeno wankariyeno to mbana hii peratisia hii enkesuma na mayulu kera enkesuma tepat tiri lirolo shule ma
1: kera bi kera bi
0: kanyuwa tepat enkesuma
1: to mbago mok kore saa hii amuge jiroshi Andaro kuna jo experience. Inde malonga ni aje jo kisida yana toki tangkara ke ena wena wena. Ore sai yeng tango por masai. Shutolo shulang por masai. Na ibu rengi sumai belegen ndogo kumu kolenga mo. Alendo le venya ne shori si aite ne serikali. Ndo al raja taki keni sini char masai tangkara ke nete jingen kisuma. Amo kia la inti tangu soipan aninye minister ya dogo ya tormasa niyako kwa yesio sabu eni rabi suma soipan anari tini mwi niyako kia rengi sumo leng tepat
0: amudu mwaka sile tepat
1: itu mwaka sile tepat
0: ok
1: na kwa rengi nyanke suma na agave ke olosho ingwe ina inidimie kia nata misa na uri kinkishu amu nene tila saraglo ampala nilu anako yole suma na miara yolosek na ilindi malonga ni ahoma arosho yolosek amuyele wanaduto kuna juro itina misa wale niyari na mbiashara ni kuri ya arosho lana lorumasai sana sana na ina polonga na kajoke iyo lorumasai biashara kake teniru kia teniru miana kisuma modern na ajo ompala miara akepo ni biashara einoto na ompala na na akilewo na idola jara so hita tuonda uninyongo pang Sumare, sumare rumah saya uling. Nada agak gerai kolaborasi biasa. Ini rumah saya ni agak lorong Nairobi. Amu ke jual lorong English, ni jual lorong Swahili. Mereka lorong ini language baria. Amu kah roll cerai lagi jual Odoi. Oh saya dia yang sumapi.
0: Saya dia.
1: Ibra saya dia yang sumapi.
0: Itu ayuh.
1: Iman Imanuva destri saya Nairobi uling.
0: Itu ayuh yang nalar gua.
1: Itu ayuh yang nalar gua. Aku ni jah. Nego. Kisah dia yang sumalungan aku uling. Niki dol tajo kera tepat kulento lo sholor masai amwaro hinyara ro hitara na stung na jo sheria wala baki tambo mi yolor masai ndo naji land injustices na ro ge na ine ro go tanga asia yongu luponi kage ore tangara ke ngisuma niki ruwa yolo wajo ke dia be ngwini ro nyigi yoro la rino ko naja oro lo suidi niki yolo we ninge niki shuku ana ba kwa bang na wake na yangu sumari na gari shoyo yuo maisha idima managere saidi ya yuo mara yuo la bemo inironye yuo kulioshon niki ngenu niki yuo lugwe niki ngono amwara wakitambo na abiyo dumawa wajia noringa nidomo eremet nidomo elongo nilor baribara nilarisho kakuru shizara tangara kengi suma kiara lakilini langwe sumate na kebu akilisha yuo tokotini nebu alimu ajoka jironye ki yuo nebu alimu ajoka nyitasi niki manigi ajo kinu roma nufa tarangara kila durunga langwe sumate
0: wow asholim gilipwa nishuri yote na kenya tepa tenge suma telelero olo sholema yara swali ormosori na abishana ormosori yare unina audum uninaudu nabona abishe na rake Airtel
2: ure namba nga tena 0732992321
0: ngore ya SMS na 21222 Facebook fanpage MyNFM 100.7 pole sana tuwana kwa wata nige radio tala marido kizumo kia toshuki yoke kilikuwa nishwere kijome ngona sinjere kilikuwa tiye mkoto ya Facebook lote ya mkoto ya SMS lote ya mkoto ya WhatsApp na yake nga ma kigraya ma ketepata nge suma esula kita na kenye
2: enka kenye ma YNFM
0: ma YNFM halo ninyina
3: alahe
0: ndia masi losa ita kwenye
3: ndia masi
0: uwe
3: Ibu
0: oleng enak kagenya.
3: Kedang kagen.
0: Nambah nabu.
3: Ela?
0: Kagen itu semua doa ya.
3: Kedang kagenya.
0: Esi dia tu kelang kagenya.
3: Eh.
0: Kita tu mula dari seri ni.
3: Tiba.
0: Ini nama yolo.
3: Tiba si nama ni yang masih dah.
0: Ache.
3: Ini jangan kaya mai.
0: Nija.
3: Wajar bingai juga drama.
0: Eh, kasar bingai juga. Karibu.
3: Asante.
0: Ehe.
3: Sawa jamaa mami.
0: Yatanga mwalo mwenye kiroro kino.
3: Kaisi ndo ile mama imalewa.
0: Eh.
3: Eh, kama mtaza sawa.
0: Eh.
3: Kisi aje mayo bisu ningara na mama bawe.
0: Ndija.
3: Hai nalala sile rumo losho lange deroro.
0: Ndija.
3: Tawar lagi mas malang asai rola jamal itu kau ni nama kalau saya binyaju.
0: Ache.
3: Rola yang armada ilang ilang kan lola warjo. Ebi oli bersuai.
0: Ache.
3: Ebi jalan kasar lagi nama siapa?
0: Basi. Amerika tadi yang gue naga kasi.
2: Siapa binyaju?
0: Yes.
2: Malas bawang asai bunyi orang ana salam one two. Kaga dah ada je lumba jo kamu berbeji. Ole bor sweet.
0: Ole bor sweet. Okay. Nje subo lengma YNFM roroki meritate ngite sheni na ikilikwa na noko nato kitingare. One ka course ye yasera ya merite. Ure niere kidole dankera kumuko na esomate ome graduate kake ndepuno abudhari mpala tiang. Kanyoshida.
1: Ashe rolling.
0: Eh. Kakosi asa
1: na asa na course ore degree arasa course IT information technology ore ta masters na data science and I had a school na the school of science technology and engineering na ako na course na ngala nga SAS
0: yes
1: ore na nasia inaji inde olongani
0: ore nompa la madola yeri ngwa olongani jo olongani jo ground yor maran wali kiyoke ndibe ngigwana sari
4: ero asante sana kunipigia umepata kishwa iko karibu kushamuka mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako nataka uniambia hivi tumbili sikiwa tatu bado zinaitwa tumbili please kabla nishukue simu yako nijibu tumbili sikiwa tatu zinaitwa tumbili ama tutatu please nijibu kabla zijapasuka kishwa
5: ili kuset na kuweka ero masai kama skiza tune yako dial star 860 star 376 hash
6: ere maya era mata yesirwa neitu kia nanyuki en kakenya ema YNFM na boren duata wenkitengena ere maya kiolong ewiki juma tatu ometabegi juma saatu monare nkakenya omitashu so mwane nkakenya
0: bidhari nti ya masi dhirumura nangabada makuza Emmanuel ule kisi
2: mtenebo nanu pike ile lione ki esa itakweni
6: ki maginye siyasa olo shole kenya
0: nishetu karamase
2: yes
0: nigiara maendeleo nituwati yola riko nigiara laraja nigiara sukulu
2: nigiara osho nigiara mkarambe nibe kaja
6: imagine nkakenya
7: ere maya nkakenya imagine
0: Igese pakatukuli ndi manoto K24 nebo Kameme TV teatro Pang TV njere ure peristad decoder no ashu digital TV nilo menu ashu settings nigelua jo installation of channels araki channel search tepeka auto scan ashu auto tuning neska nure pieta ipo kintini tum K24 nebo Kameme na aki save automatic meta kia kudo lagapo kitu kinaendelea teatro K24 nebo o Kameme TV itumpo wakin teatro Pang TV
8: Doropo Lomon, Jemayan FM.

0: ajangar na ngotik Nelson nani ningito Mayan FM amire ngisho na ditor masi to losho ololunga hadi gur masi bogen maino ningo Mayan FM
1: Mayan FM
2: dere Mayan
3: gaji sembe kirine original aini ningiro Mayan tiamusenge
4: hello adi lona nanga mare lolo loso amanya musenge
5: Kaji Jeremia metoi aini ningito Mayan FM temuru ya musenge kanyoro ina nono hivi ndere de Kenya na die ndia masi o PK Leon
4: ani ningito shi Mayan FM atare ro yo Mayan FM to ndo kire nasita nigiri yo musenge nigiri yo Mayan FM amero de roshia kana grairo kine duro ro kana gokora ali
1: Mayan FM
6: Alwa yeme kukori, uti masurura senda, aini ningito Mayan FM
7: Kaji Reva Renjono le msokon, na jie muruwa masurura, aini ningito Mayan FM Najo kirumasa bwa kumaini ningyo Mayan FM amuge aga yu kutipari
6: Najo kirumasa ipokin, maini ningyo Mayan FM, ame agua faida zolo shola
8: Kaji Reva Peter Sarbabi, Ariana Long Gurman, anyoro heni ningyo sigo
9: Kaji Jeremy Olenguyata, aini ningiro Mayan FM, andoro aini ningo oramati, nili namna kol nole marzi ya boirare, olashi lengreng, temuru ongurman.
1: Mayan FM, ewangan olo show, ewangan olo show.
10: Kaji Mulesu, natemuru irorose, kiningiro Mayan FM, erama Mayan FM, ewangan olo show, tenanako pangirorose.
11: Kaji Benson Shungea, nari anamuru ya Rorose, nikini ningiro Mayan FM, nikini doma nagelonga napo wakin, feiru mwaki aini ningo Mayan FM.
1: Mayan.
12: Kaji Maison Tataya, nari anamuru ya Rorose, nikini ningiro Mayan FM, nikini jagino lo show le Rorose vikini ning, olomare da wakin nori agar lo show.
13: Kaji nano, Peter Koitumer Prezo, na ingwa alorungo suwa, anyo roshi nano, eni ningo Mayan FM, sana sana atede genya, ngiteshini ushi natilo PK ilelio.
1: Mayan FM. Ewangan
14: Olosho Ewangan Olosho Ashu lengi tegelu nkite Mayan FM Tenka kenya no longe duwe tatani jomairi ya marita Kuna sai kegraju kentanchu yoko ratuti Le muruwa kanyona lo itoduko ya temuruwa po Kena bani niti mba na ibrata biyashara na ibrata maendeleo Na ibrata juna sabla itherewe siya yesiriani na ibrata biyo ama saa Nkishu onkera ito soko nini jo yoko ratuti Le muruwa Ure kegratu maratuti le muruwa Liki atho ratuti le tepat ligi ini kentayolo ndaita na kenya
15: kabisa kiaro la chuti watabiga yote nkitesheni ora chuti lekea anjere kiaro sinaki limuke ya emaingo tirimei soyongot kiaro sinaki limuke ya emaingo tirimei soyongot engerai olemeshu tirimei saitabau otelesio tirimei ezo iwo kini nyete murugwa arangau torumungush dolari le 1948 olalashe ninye lolemeshu kipasi ngoboni olemeshu kipoipoi ngabai Ngasale Nambuki Kirunda Olemishu Parantai Nduimet Akureti Sikoi Parsiroro Enemishu Reyan Kiongo Runke Jeneti Moiko Serea Kasusuni Kisusuni Reton Tirimei Sitonik Onaserem Omanetu Olabrani Ninye Lolemishu Singwa Mutungi Onemishu tunkoyan singwa Warapayan ninye letiteu mainko Atamayana ninyankai taongkera na udo Akaya lashae lekoyet saitabau lasoi Mosiany metekai saidimu singket sian Lemayan tumpoi tenebu saidimu o mainko Era ninye ngakuyani na arati kitamu oile Ononka kui na arare Ehragigi ndarigini tomono na apishana elapa liopishana Tengkange nye temurigwa arankau turumungush Papa kinyori yoleng kake kitonyori hankai aisul Kaya ina nekia rosina kilimu kaya emaingo dirimei soyongkot Enkerai olemishu dirimei saitabau otelesio dirimei
14: Kikijo siyo pole zankara kilomari Otanyamala kigrajibek ngamara tuto umuro tofoti tofoti na njoro da yoko ratuti le murua kanyona lo itoduko ya temurua poke na baniniti tosho giyoke na simu safari komo etel lelo gile gule sms interu nyi enkara na jumayen nina waki are na bo are are are
15: waratuti le murua
16: kabezi le murua kiaki musa erinero kiba ya nagoze nero mwere anumali lejara rengolong bala giri ya dira ra anualong amoe nakara rira ra jewe njijaga nalik Najaimu kajira na ramara jumuri enalo maendeleo mganyaki ningra na ara ngohadi yoyana na ndayele na kupa na ara meru ragir barabara nika tukul amuri ningra na ara ngohmare do ningra na ara ngohar barabara hui nilumpa unyeri nilu lo ilu ilu ilu ilu ilu ilu karibu ngran na kaya dikiram inna kalpurani kubu yokabu nago or barabara sudai ilu ilu nago oleber soj ore yoga yoga yoga yoga yoga aku mara ni yoga ni masa yoga ni jin ni kan ni aibiti ena dia mara dai ni rama rama bara li gele nero ai ma rama rama o dira gira apa apa kan le ele yor bitin ka ge rahano na mo ai ni ge go ga ge mer idu na nta ga ni yoga maram ni aku re roda sa ge re ana lo bara ro ku yo le ni ge mar na ai gila ga su ka ma ka waida ni gira na rama de jarin ai ma rama rama mar de ge yo lo bara bara ni ge ne ko la county ni lo ja ga ngi shuri yo se na ko nero Jadi ayo korban barang lebih sedih satu kali. Nada mana mara jadi ramah orang kanyaga, hukum orang kanyaga yang dia nalar dua ini. Orang nadi hari ramah orang dua ini. Jadi ramah orang orang kumana orang beli orang kumata no. Negeri yang jadi dia ilegal sa, ilegal sampai negeri dia mesti. Amri negeri mana rampa jadi orang kumasi link niya salah sini. Negeri dia kuli jadi lain niya arba ini. Aku nari jangan dia. Jadi ramah orang kumara jaskari. Ila bayi ada sekali, leng. Amoy awal yang mana ada kuliah, era bayi yang mana ada kuliah, kek nari sama ni antil ni. Ya aku ni dia mai kompai naja, mana orang tu ambil mana dia ni antil lo. Kalau mana dia kau beli ni antil lagi aku ramah orang antil lo, naya aku ni amoy jasa beli. Ni aku ramah ramah di benda ni beri kinto. Ia pas ni beri cara bayi siling ni antil ni. Ia rasalah di siling ni ya. Ia rendikan abah ramah ramah di benda ni amoy jasa lah. Enri yang mana ni ada tu salah sini. Bara ni ada tu am sini. Ni dia nara yang orang tu ni dia musyale. Emirah lu beli ni jenjana nara ni.

0: Nyebisa ya mirulo dia.
1: Fayolo.
0: Ama na ibehera na iju na yes.
1: Ore gura mu na garaf.
0: Ehe.
1: Kambur bi na na ma me lo ni ni jamu era ma dare ma dia ge. Ore dia na gon.
0: Ehe.
1: E mo fa ndu ni.
0: Ehe.
1: Ni ga ta le na dia ama na ibe abegi.
0: Ma ru ngai yo no sa ndu ni.
1: Eh.
0: Era hi angari na nafsese ni.
1: Ehe.
0: Ni gar bana na iwe ganyo o sesen.
1: Ehe.
0: Ora gas lenya na ba na bwa ge aya ganda gwa sia na shwe na bege.
1: Ni mi ge jasin ya boda boda.
0: Ah, mi as boda boda na sia ya ge as mi as boda boda.
1: Ehe.
0: Ah, mi shor bwa ge shiri ya bi as boda boda.
1: Ehe.
0: Ya as na ajina bi ashara.
1: Ama ba lunga na ga yanga ni bi.
0: Ah
1: ah. Lo bo yo la.
0: Ehe ba ye.
1: Ehe ge gol mar.
2: Aha. Ora na na business.
0: Ye mas.
1: Ai, giro ya dia la ka.
0: Oh.
1: Yes, it's a good.
0: Ehe.
1: Nawo.
0: Oh.
1: Dodo mara sa no bago.
0: Eh.
1: Nige dodo la la ya ga as na dia sa gi yo. Mo ga kala baga fa.
0: Ehe.
1: Ya wo men ya do.
0: Na ur di nda be me me poru le robiani. Na ra am se yum fe na dia ngop. Na me poru le robiani.
1: Ya.
0: Ara je yoga anda je boru lo bi ene me bonu adu ngop ne adu ngop ang ne hu le ga na bonu no ngiswa ga na di
1: ai nda ga hila wa ne na na ma
0: eh
1: me ba ga ga yo lo wa ye
0: a je lo ga le beri dei mara si anyu na gol
2: nera
0: tangari ne la ga go o
2: se se
0: rumoru a she ngro do na rumono yi
2: ni nda ba ye bu idu fa
0: ga ne me li di ga be o mono Angaya nyanya ni boru. Dari bukan dari lenyewu ya wan lagi lagi on.
2: Kueli.
0: Ami siu kau lagi lagi.
2: Ah.
0: Orisi na kijaya yu jeraju. Makan mula lagi koron.
2: Yes.
0: Orisi makan mungkin na mungkin lagi ni lo. Ayo kau mono ini je.
2: Taju.
0: Dari yang kena taju apa dengan kerja so.
2: Nah.
0: Nada kau nanti raba. Haru lagi kau kuni.
2: Yes.
0: Jadi dengan kerja buku egaya. Jadi dengan buku buan.
2: Yes.
0: Ada bagian na allo. Haranya setan. Untuk raga nyana,
2: yes.
0: Aroli no, dan karena jasa aromun, naja nuajogi, nuajogi nyu hama kanisa,
2: yes.
0: Pasti. Nilu, orang muda kelaga nyu?
2: Iya
0: kelaga kawan. Kawan? Nilu. Ya orang muda, nene chandra apa sila ni apa isi aja? Nege nolos sila ni, neme diyo, migyo diyo ni.
2: Nilu
0: nyu. Amo nyu na kelaga yoga anu anu gendiri, masih boleh kenoka? Nego jo, hamendir rabiungwa.
2: Nah, ini regular
0: sugar. Ini sugar yang dari.
2: Yes.
0: Ia yang kaya betul betul kalah lagi. Namanya regular kan. Orang jenis ini bukan jadi begini serian. Kaya mungkin dia kaya juga. We don't know.
2: Yes.
0: Ini regular kan?
2: Kawan.
0: Bagai jenis yang dia malai.
2: Mer.
0: Tidak ada pun keluarnya anu kan?
2: Mer.
0: Ini nyer biar ini lo.
2: Yes.
0: Nah, sit dan.
2: Amu is.
0: Nasiat.
2: Yes.
0: Ah, naga jenis nasiat.
2: Uh huh.
0: Tidak ada jagal dah mahat nanu.
2: Macam
0: itu. Macam mana?
2: Agak lah, jorat lah.
3: Tiatua mayana, mela Maria, mugi shugunya budu kwe ya hatari sharane miadom.
4: Mayan FM. Ewangan Olo Show.
3: Ewangan Olo Show.
0: Aya, World Cup, World Cup, World Cup. Gila jaga, gula dapat jawal dekat nangole. Kena badu nasakinya. 2-1. Hmm. Eh laju kang dalam lingkungan tanggul.
2: Yes.
0: Orang je biangur.
2: Nih jerai yuk.
0: Nih buat defense.
2: Yes.
0: Orang orang je jerba obo. Nih buat ni je kasar. Di
2: sini ada malam ni. Defense mama. Aibu yuk.
0: Yang urut lagi.
2: Urut
0: lagi. Aisyah wasya. Pakai jemai seru. Engkau extra time. Nga. Jemai.
2: Abi kelal punya
0: lagi. Semua nyamban. Semua enjamnya. Enjamang. Ini jangan lupa nanti. Sini ni ada kita mahu nampak World Cup. Mula dari K24 Live Stats, K24 TV,
2: K24 Digital,
0: atau
2: K24 Plus.
0: Kabisa.
5: The greatest show on turf, the biggest ever seen on planet Earth.
6: Kure duwa mashabiki le football, nena World Cup sabu kalang kuliyepo kinne.
5: Match one of 104 in Stadium 1 of 16.
6: Ijaru, darigini tomono obo olapalile, omerabe kita darigini tomono na udo olapalio bishana. Incha keno onki gurari di nipna bo one. Dinti mitomon orkelorog nyana namira renke sulada sabunga enke sulada enki gurana isula nati sewsepo kinne Teaching Empolos and a World Cup. Noto live.

0: FM.
1: Iti atua enkigwana oramati.
0: Ere maya.
1: Kiderita neki magemba na ibirita yokiro losho. Ibuitare olashe lengiteng. Simel olesendero.
2: Olesendero.
3: Olesendero.
2: Olesendero.
4: Kabisa kabisa mara chini nengi kibuana, baadhi bana kibuana na dini kiti,
3: kido
4: raro la dini mone.
3: Bisha
4: kabisa na yas na kabias, yes. Wajua na yara manje, dono domo na koroma sana raro na boda boda na agera watai.
3: Yes.
4: Tado na raro boda mara chini na agera watai. Tado na raro watchman.
3: Na geti.
4: Na geti. Maje na lo?
5: Yes. Namba hivi ni wasiwasi.
4: Oh, karibu na Philip.
5: Ya na rabi ya mji mara na bihero di na kidi na ina vivi.
4: Eh.
5: Ani kerana kita yang lain loh jadi zaman sekarang ni lah, orang nak ini nak kerana ni nak nak saya tak kaji.
4: Eh
5: eh. Ani kerana ni orang tak boleh buat apa pun sih.
4: Eh eh.
5: Eh, cuma mungkin dia kerana ni nak sih orang ni nak nak kita pun dah jumpa banyak orang berbasa kaji. Ni tu orang nak orang mesti kul.
4: Ni orang nak ajar nak berbasa kaji ni. Oleh sebab ni je, Allah ni jual lebih.
5: Jadi jual lebih, nanti jual semua sampai tu ni. Walau nang ni tu ni. Ya memang. Ya ni dia heran ni irkut tolanya rangkai orang jangan ni ni orang naik kriket. Ya ni tu di dunia dah orang di dunia lah semua singkir.
4: Yeah, RIP, RIP.
5: Ya orang nak awal-awal doh pertama syurum kerja jodoh. Mada kerja ada kerja nak nak tu.
4: Eh, nak mampu ni?
5: Yeah, nak ni ya nak kiri.
4: Nara ni juga kerja jaga jangan macam ni.
5: Nak orang yang jadi dah dah lama saya ni sejak kiri kira yang macam.
4: Eh.
5: Kami dah tu siapa nak cai di mana hangai ya mungkinnya nak lojong kamu ini tu siapa tak lalat tu si pangin ni nangai yang tu si nangin nangin nangin tu lupa.
4: Nais.
5: Kamu ni apa ya kau pas itu terakhir ni orang jadi keram tahu lupa.
4: Nais show.
5: Nasi buku mama aku tu lagi lah untuk nato kita lupa itu pas ni rujuk jadi ni nampun.
4: Lo orang kuru, orang kuru lo, orang kuru fagra, orang orang ada cuci.
5: Ya, kalau dia jalan ni orang toro, orang ini hanya belajar kan juga dari subah, orang dia rasa dengan cuci cuci. Ya, lama tu orang toro ni merumai kita mana pas sebanyak orang kaya pun dia ya.
4: Eh.
5: Aje lama saya langsung orang fadli mara bolong banyak kamu. Tiada ni ni nak apa bang? Kamu kiri jalan kita.
4: Kesebar lah.
5: Abah mara kulit tu orang kiri nak dari negara bayar ni, orang mesti kulit ni kamu.
4: Eh.
5: Jalan mana Rio apa demi kita ngapa sih lakukan jamu tim tinggal tu ya kan?
4: Kaya
5: di mana kan kaya demi kita?
4: Ya sebabi. Hmm, coba lah.
3: Hmm.
4: Jalan di mana?
3: Yes.
4: Aduh hilang orang yang merasa biara. Jual tank, kamilon.
3: Yes.
4: Menuju yang motor tank.
3: Hilang
4: orang sana biara by the way. Yes. Jadi lah apa lah dua merasa sambur, orang biara sambur.
3: Sambur.
4: Yes. Kau naya mau aku mana naya sambur.
3: Naya sambur. Ni bengar.
4: Bengar ni?
3: Ini.
4: Kamu ni asir search. Nampak begini juga, begini nane ni.
3: Asir search.
4: Asir search. Nelak tu dia gaya dia.
3: Yes.
4: Pinga aja.
3: Pinga tu.
4: Hidung atu. Jua ada bustan. Wei najis nemar jaga kum. Jaga kum ni kiri tu. Nanya mana dia jua?
3: Samprung beri.
4: Yes. Nanti yang kaya kena beri bala bala. Boleh researchas.
3: Wow.
4: Dia pun tu researchas. Lepas mana ero?
3: Habis
4: ah. Hmm. On kamera ni ni. Nelayan orang ni abis ke? Allah pasin.
3: Yes. As research.
4: Orang biasa nak rumah je nasa.
3: Kini.
4: Orang ini, ani dia mula jadi ni big.
3: Ini tu Allah
4: pak. Ini tu Allah pak.
3: Ini bila bila
4: ni hari. Biro kita ada orang kalau naf, dia gimit. No sih Allah pak. Biasa aja nana.
3: Almost.
4: 150.
3: Habis
4: ah. Hmm. Lakal 1000 beli. Ibu dan ibu dan yo, tolak balik. Sambur sambur lagi.
3: Yes.
4: Kita bayar nampak. Karena makan film nanti najur najur kurt. Bos lawannya kuku ini lawannya singir.
3: Yes.
4: Ia dengan urkuru. Aku najur kurt urkuru. Lukur dah urusin orang dua nak mana? Narungu.
3: Narungu.
4: Najur kuru.
3: Yes.
4: Kalau lukuru allah aku ini. Di dalam la keramat lukuru. Nek agen film nak lukuru pih ikaja. Nek punya room musim lah. Nah, kalau guna kerja tinggi juga dia nak hina, nak guna nasinya.
3: Ibu, yes.
4: Guna nasinya, ibu bimal. Ibu tinggi lor na, orang kurna anjo.
3: Fesyen aja.
4: Ella kampil, ella kata tu. Ibu kurik lor, ibu, ibu angin kiler lor. Ia aja merah esyaj.
3: Hmm.
4: Kira, kaki kasi nayas nak ambil
3: yes. Yes.
4: Mut beraya na enyeng aja.
3: Ayolah.
4: Amun yang orang dulu orang kurun enyeng. Enyeng anjo.
3: na
4: barage mi ginjo robiye na robiye ni sidain do dani do sidain na bu ya wol jinni kenyanyugi
3: menyanyugi
4: kenyanyugi na behere na bu a so malaya
3: menyanyugi
4: kenyanyugi
3: menyanyugi
4: yes behere na legit
3: legit
4: ma yana lo
0: lama yana fem
4: yes
0: andago
4: so ba so boleng
0: so giru
3: arangamo
0: anshola ole le momele
4: karibu
0: anshola ani ngere ngijana
4: e ka behere yas na ka mias
0: ele mera magele megele la rende redishu
4: yas e behera mud
0: yak
4: ehe
0: nawo
4: o
0: anare anaro lawonai
4: bara yi mara be hera do sidena itum do ara mballa amodo be hera bona shorso kal mballa na gi sidai
0: bora gi ni mara bora gi ni mara grei de ni sidai
4: eh
0: eh azu ne yiri ma den gurma de ita
4: yes
0: ara ni na ingela ai yiri sia
4: mhm
0: ile wa ni anga fi ni gere de ma ga ga gi ro ni ni ga da sei ga ro ro mani
4: eh
0: eh ai da la ro mani a changa si na ga de ga ri
4: eh
0: amo enohina na bisezi
4: yes
0: pa edo angas na ga de gari tu gastam
4: ehe
0: majinya
4: oh
0: endi dei endi ngala la mo ga de gre ra ba ni
4: ehe
0: bele aranya mtimo
4: oh
0: gwanya ngara maji
4: ehe
0: nei mara ara ra ba ni
4: oh
0: asi nei go yo alafu
4: ehe
0: yelo yola de oro ngani wa gari API
4: yes
0: ege ni gari e bunyango
4: e serba
0: e biam ko long na bona e bunyango
4: ehe
0: o mare herra nda sa re na ra ni diri
4: ehe
0: na e bunya gari ba bi
4: yes
0: na he
4: ehe
0: ta gari a de jengun to sai
4: e de jengun ruwa
0: ala funa na ru mo ngurma na shu nya na ngongo ba
4: ehe
0: ta nga ba no yola ja re herra na mama
4: me ra bi
0: ini mana rana rizal dia orang mana ni ada arah orang mana ini macam macam orang baju lawan tak lari.
4: Asyolin.
0: Asyolin.
4: Kalau orang baju lawan masa ibu ngai bungin yo.
3: Ingrid.
4: Ingrid lawan nyasir.
3: Hai kamadeli.
4: Nenyong guruma.
3: Kimena lui.
4: Nenyanyo.
3: Guruma.
1: Engki guana orang maji.
2: Engki guana orang maji.
1: O kiolong ewiki erishara nege dere nege magemba na ibirta yuoka kirolo show Wore beauty show som tormasa ni neotokarsisi show wenta isire sidai kake bogata gijo idaramata sominono gumetobulu eta beauty show sidai na ate ninche mbuli na shiam nena haikem nyama njimbi nerobiraka genkishu ontarim tena kila shoti ngishu narapo show aragene na namu ya ashwa ngishu mpeku wore haikem nyama na embulio inatobiru wakita nkariano peisho sominono gengulun oluige nita siku mbuluno tenye naisho siya mbulun nebo Orio muyaritin etumoyu haike mnyama tongi bimot enkilo na bo enkilo yare enkilo imiet omera bege enkilo itomon neku mero arbara ko nile metu membolui na risere so menyanaga tabaikel duga ile agrovet ligera nege ngili kwanu embolui e haike mnyama teramatare nadova o so minunoga
2: The greatest show on turf, the biggest ever seen on planet Earth.
1: Kure duwa mashabik le football, nena World Cup sabu kalanku liyepokin.
2: Match one of 104 in stadium one of 16.
1: Itaru, ntariginito mono obo olapalele, omerabegi ntariginito mono na udo olapalio bishana. Inchake nongi guraditi nipna bo uwan. Dinti mitomon orkilorog nyana namira renki sulada sabuga enki sulada enki gurana isula nati sew sepo kinne tijingam polos ena world cup noto

0: Kai kabisa era nalacho nija na etumbare kuna saigira na kabro bala ni mundana lishata sa sita na malaga o daga ndio orang aja tumono isit
1: yes
0: ntadam sia kajo na ngwa na jine box ngira ni raja
1: alo
0: doko ya kai ngut ngwa na ngiran
1: roja star 602 hash star 602 hash
0: shuma
1: regular box sobo tena box ile wote atu ni woji na ndio mshumara ole solani
0: kabisa kabisa
1: yes
0: na nija ngora pi ngura na ngura na laini moni Hiru mungu naato hii ashomo usigi ataanyo
1: Wale sulani
0: Ena nagira na hako lagaya Kenya hii tenarisha ata
1: Aisulu
0: Aisulu Yes Meru mrobi ya ni Muna inakigura na jinyo
1: Ene box
0: Naji ene box Wala ini ni mwani Ewa lunga likuwashi mkudia ramati ndashagula rungani Ni mtu ya kaya dangana na ade mama Mtu ya kaya dangana ina mama
1: Yes Tansa yu wajafi wengira uchugi
0: Yee tansa yu mwana namba Nisipu
1: Yes
0: Aja nasi na
1: Kapisa
0: Dulu nene sahur masak jeng kabu, ama.
1: Kayak lebih mana?
0: Naji mana kabul lagi.
1: Ini gua shocki.
0: Nene dah sepuzan kerana ini. Nene gua alami, nene aku merah. Ini orang jaga adik kerja alami. Mungkin ada juga alami. Nai dolar kaju.
1: Yes.
0: Kiri no. Kiri nene wujud kiri.
1: Yes.
0: Yang kiri kiswahili. Nai dolar kau menjadi. Amin wujud. Kiri gununu.
1: Yes.
0: Dalam awalnya jangan mieni, kaji kaja.
1: Kaji gununu.
0: Kaji gununu, ini gaji. Kaji gununu nyo.
1: Ini
0: gaji. Dalam awalnya, ya Allah orang lepas yang diramat je, maya nalo.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello maya.
0: Yes.
2: Ada suara yang kita
0: sini. Subuh leng.
2: Nasi sama, nasi
0: saya tu kan macam mana? Iya, bayar ni jarul.
2: Kaji dana nu. Dixon.
0: Eh.
2: Ayo muro melili.
0: Eh.
2: Ayo nana ane ojo kuna yo kudine ma. Ma raga randa oni acharbu.
0: Ngayo de na bolo nyar ngai.
2: Eh ara ine gwa ngayo randa acharbu pan pagar bandi.
0: Oh. Jalannya bola do barro oni ranyo.
1: Bangi.
0: Eh bangi ri nyar kiyo ko te merisho. Yes.
3: Toro ne do bragi.
4: Nataka nchokorani mungu baba naitwa Nga ya ine ya marwa Menginta ya maraba guwa Nginta maraba ligirarma
5: Engudi Oramati
0: Kwa nyarabanki isi yagi Nyandu ya nyanyo
1: Nyarabanki Tikiaka iya lwira mirisho
0: Marapal Marapal nyarabanki
1: Yes
0: Kapa sana jini bari kunasa ikina naka buruga la ini ngoni Nare kunasa ikina ndama ya wotongali kwoshi nyo
1: Engudi Oramati
0: Magia nalo Yes Oi. Hello. Maya nalo? Hello.
6: Nairobi.
0: Ehe.
6: Kwa salama.
0: Kabisa.
6: Naongea na James kutoka Ndoli Show.
0: Oh, habari ya Ndoli Show.
6: Ni mzuri sana.
0: Eh.
6: Niko mjamaa alinichokoza jana na nataka nipige ngudi ya Ramati.
0: Nani huyu amekuchokoza?
6: Iya naitwa iya naitwa Pia Sangale.
0: Ehe.
6: Niambia jana nimenunulie data la simu.
0: Ehe. Akakufanyia nini?
6: Nilikuwa nataka nimenunulie data na lakini sikuwa na pesa kwa M-Pesa nikamwambia ndaunulia kesho kanikuti
0: bure. Oh, wacha nimchape kiboko.
4: Mungu baba nataka nchokorani mungu baba naitwa Nga ya ine ya maraba menginta ya maraba guwa nginta maraba ligirarma
5: Engudi Oramati Mayan FM
7: Mayan FM Na uhum puiti na abishana Eni nikito yuku naro kauti
5: Mayan Mayan FM
8: Mayan FM ip na bompo ntile esumiso yok kajado county
5: Mayan FM